opo, kondramang un opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Gado na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.